Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum min shiddati 'adhabin nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita yang lalu kita telah membaca hadis yang ketiga dan keempat dalam bab al-wali al-adil, tentang pemimpin yang adil. Muatan yang ada di dalam hadis yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran dan sifat tentang pemimpin yang terbaik, yaitu seorang pemimpin

Kemudian berikutnya pada penjelasan di sore hari ini, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, amma syirarul a'immah, adapun sejelek-jelek pemimpin, sejelek-jelek penguasa, adalah seorang pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Mengapa terjadi yang demikian ini? Tentu saja pasti ada sebabnya. Kalian membenci mereka karena mereka tidak menunaikan kewajiban mereka, tidak memberi nasihat kepada rakyatnya. Tentunya para ikhwah dan para akhwat, para ummahat, sebagaimana sudah sering kita ulang-ulang bahwa kata an-nasihah, kata nasihat itu ungkapan ringkas tapi cakupannya amat luas. Ketika kita berbicara tentang nasihat kepada penguasa, maka berarti yang tercakup di dalamnya adalah segala bentuk hak yang dimiliki penguasa serta kewajiban yang harus ditunaikan kepada mereka. Demikian pula kalau disematkan kata nasihat itu kepada rakyat, maka ketika seorang penguasa disifati dengan syirarul a'immah, sejelek-jelek penguasa, adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun benci kepada kalian, disebabkan oleh karena mereka tidak memberi nasihat kepada rakyatnya, tidak memberikan dan menunaikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat kepada penguasanya. Maka bila ada seorang penguasa yang demikian, yang tidak menunaikan kewajibannya kepada rakyatnya, memberikan hak mereka, bahkan mempersulit mereka, mengintimidasi mereka, dan seterusnya, maka yang seperti ini pasti akan menimbulkan kebencian di hati rakyat. Nah, tentunya secara keumuman dasar dan tabiat, rakyat yang benci kepada penguasanya, besar kemungkinan mereka pun tidak akan menjalankan kewajiban kepada penguasanya, sehingga pun akan tumbuh rasa benci di hati penguasa kepada rakyatnya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, akan berimbas pula kebencian itu kepada saling melaknat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Makna laknat sebagaimana sudah kita terangkan, yaitu mendoakan keburukan bagi penguasa, wal iyadzu billah. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penguasa itu terbagi menjadi dua macam. Satu, mereka-mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban mereka sehingga manusia pun cinta kepada mereka. Kecintaan rakyat akan melahirkan doa yang baik. Jenis yang kedua adalah yang sebaliknya, sejelek-jelek penguasa, yang mereka benci kepada rakyatnya, benci kepada manusia, dan rakyat pun benci kepada mereka. Saling mencela, saling mencaci, saling melaknat, saling mendoakan kejelekan. Kemudian kata Asy-Syaikh

rahimahullahu ta'ala, amma hadithu Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun hadith Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati thalathatun, penduduk surga itu ada tiga jenis. Dhu sultanin muqsitin muwaffaqin, atau dhu sultanin muqsitun muwaffaqun, yaitu seorang penguasa yang adil dan diberi taufik. Kemudian yang kedua, rajulun rahimun rafiqul raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, seorang lelaki yang penyayang, hatinya lembut kepada setiap kerabat dan kepada orang muslim. Dan yang ketiga, afifun muta'affif dhu iyalin, seorang yang menjaga kehormatan dirinya, menahan diri dari meminta-minta walaupun dia memiliki keluarga, memiliki tanggungan. Yang menjadi syahid dari hadis ini terkait dengan bab kita tentang al-wali al-adil, penguasa yang adil, adalah pada kalimat dhu sultanin muqsitun muwaffaq, yaitu seorang penguasa, dia adil dan diberi taufik. Apa maksudnya? Ya'ni sahibu sultan, orang yang punya kekuasaan. Namun perhatikan barakallahu fikum, bahwa yang dimaukan dengan kekuasaan di sini bukan hanya sekedar difahami penguasa sebuah negeri lah. Dia mencakup kekuasaan yang sifatnya tinggi, demikian pula kekuasaan yang sifatnya rendah. Apa cakupan yang rendah? Mencakup kepala rumah tangga. Mencakup kepala rumah tangga. Karena kita pun semua, sebagaimana sudah berlalu dan sering berlalu hadis itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullukum ra'in, setiap kalian wahai para lelaki adalah pemimpin. Dan tentunya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, setiap kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyat yang dia pimpin. Maka seorang yang dhu sultan, yang punya kekuasaan, lalu dia muqsitun, adil, adil terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, menjadi seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, pak camat, kepala desa, naam, ketua RW, RT, dan seterusnya sampai rumah tangga, termasuk pula kita gambarkan yang sudah dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, kepala sekolah, seorang pengajar, masing-masing. Nah, terkait pula dengan rumah tangga yang masuk dalam cakupan orang yang punya kekuasaan, maka dia muqsitun, berlaku adil terhadap orang-orang yang dia pimpin. Ingat yang sudah sering dijelaskan dan sudah sering diingatkan, dalam pemberian terhadap anak, tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.
Bahkan kalau dikatakan seorang anak sebagai anak yang baik, anak yang berbakti, ada sebagian yang dikatakan semoga tidak demikian, anak durhaka, maka tidak boleh menjadi alasan untuk membeda-bedakan di antara mereka. Itu termasuk kezaliman. Kemudian muwaffaq ay muhtadin lima fihi taufiq wassalah, mendapat hidayah, diberi taufik, maka tentunya barakallahu fikum, tidaklah taufik Allah subhanahu wa ta'ala kecuali pula terkait dengan asbab, asbabut taufik wal hidayah, sebab-sebab taufik dan hidayah. Kita pun harus berjuang untuk mendapatkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang mereka berjihad bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan hidayah, mencari jalan-jalan taufik, mencari jalan-jalan as-salah wal-islah, akan kami mudahkan bagi dia, akan kami bukakan jalannya. Termasuk pula apa yang kita lakukan ini, belajar ilmu, mengadakan majlis. Karena setiap kita tidak bisa lepas dari bimbingan ilmu sesuai dengan desah nafas kita. Kalau makan cukup sekali dua kali, tetapi kebutuhan kita kepada ilmu, butuhnya kita kepada at-taufiq wal hidayah sesuai dengan banyaknya nafas kita. Ini termasuk diantara salah satu ahlul jannah. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Dan sudah berlalu bagi kita pula penjelasan bahwa seorang imam yang adil termasuk di antara yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka inilah syahidnya dalam bab ini. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun rahimun, seorang yang penyayang. Yarhamu ibadallah, dia merahmati, menyayangi hamba-hamba Allah, menyayangi orang-orang miskin, menyayangi orang-orang lemah, menyayangi anak-anak, apapun bentuknya kasih sayang kepada anak, perhatian, memeluknya, menciumnya. Tapi jangan sembarangan anak orang lain ya, anak kita, walaupun bukan anak kita tapi masih kecil, boleh pegang kepalanya, doakan dia. Kenapa diingatkan ini? Dulu bahkan di awal-awal para sahabat saja pun heran terhadap perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata ada di sebagian mereka yang bahkan tidak pernah mencium anaknya. Naam. Padahal itu bagian dari bentuk kasih sayang. Yang masuk dalam kategori sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis kedua, dia seorang yang rajulun rahim, penyayang. Tentunya para ikhwah dan para umat, para ayah dan ibu,
Kita dalam menunjukkan kasih sayang terbesar kepada anak-anak kita bukan sekedar kita peduli dengan gizinya secara fisik, memperhatikan makannya, minumnya. Kalau dulu bahasanya dulu ya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang mungkin gizi seimbang. Naam. Bukan hanya sebatas itu, naam, itu penting. Penting. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah gizi rohani anak-anak kita. Bagaimana kita memperhatikan akidahnya, bagaimana kita memperhatikan manhajnya, kita memantau perkembangan akhlaknya. Itu yang paling penting. Karena dengan itu, dengan perhatian kita sekarang ini, akan menjadi sebab yang sangat besar keistiqomahan mereka di kemudian hari biiznillahi ta'ala. Karena kita sudah memberikan dasar dan pondasi yang kuat kepada mereka. Dan sebagaimana sudah sering kita ingatkan bahwa bisa dipastikan mereka kelak akan mendapatkan ujian yang jauh lebih besar dibandingkan kita saat ini. Fitnah demi fitnah, syubhat ataupun syahwat. Sehingga benar-benar harus dikuatkan, dikokohkan akidah mereka, manhaj mereka, akhlak mereka dibina, dibimbing. Kenapa bisa dipastikan bahwa mereka pasti menghadapi fitnah yang lebih besar? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kepada manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Cobalah kita lihat flashback. Kita menoleh kembali ke belakang bagaimana kondisi kita dahulu. Naam. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, dengan kondisi di zaman ini, naam, begitu mudahnya yang namanya syubhat dan syahwat menyebar dengan begitu cepat dan berat untuk dihadapi. Oleh karenanya, sayangi anak kita dengan kasih sayang yang hakiki. Sayangi dengan kasih sayang yang hakiki. Jangan salah anggap sebagaimana kebanyakan orang umum sayang kepada anaknya. Masya Allah, sekarang zamannya HP, dibiarkan anaknya masih kecil, umur-umur yang sangat rentan, ya, masih belia, bebas main HP seenaknya. Soalnya kemari tanpa ada pengawasan, tanpa ada filter, dia menyangka dia sedang mewujudkan kasih sayang kepada anaknya, padahal sungguh dia sedang mencelakai anaknya. Makanya kata Al-Imam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan, banyaknya terjadi kerusakan anak itu justru ada pada kedua orang tua. Justru ada pada kedua orang tua. Sebagaimana berikan pemahaman kepada anak-anak kita ketika abi, umi, ayah, ibu, naam, papa dan mama tidak memberikan kebebasan kepada kalian, bukan karena abi dan umi tidak sayang kepada kalian. Itulah hakikat sayang yang sebenarnya. Orang tua ingin akidah kalian, manhaj kalian, akhlak kalian selamat, baik. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhawat, lanjutan hadis tadi adalah raqiqul qalbi, hatinya lembut. Laisa qalbuhu qasiyan, bukan hati yang keras. Bukan hati yang keras. Barakallahu fikum. Hati yang keras akan sulit untuk mendapatkan dan menerima nasihat, sulit tergugah dengan peringatan. Dan
Hati yang keras itu akan berdampak semakin jauh dari syariat, jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kondisi hati yang keras itu bisa kalkuzi mujakhian, seperti gelas yang terbalik. Ya la ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran, dia tidak bisa mengenal yang ma'ruf sebagai ma'ruf, tidak bisa mengingkari kemungkaran, ya kecuali sebatas yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Kemudian lanjutannya, raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslim, hatinya lembut kepada setiap kerabat, yakni kepada kerabat-kerabatnya. Naam, dia lunak. Terlebih lagi, ini kewajiban berlaku umum, namun lebih ditekankan lagi kepada kerabat. Jadi penyebutan kerabat di sini mimbabil afdaliyah wal aulawiyah, yang lebih afdal dan lebih utama untuk menjadi perhatian kita. Makanya kalau kita bahas tentang bab as-sadaqah wal infaq, ya, tentang sedekah dan infak, infak kepada ghair al-qarabah, kepada selain kerabat itu, dia mendapatkan pahala, tapi pahala infak dan sedekahnya. Tetapi kalau itu diberikan kepada al-qurba, kepada kerabatnya, maka dia mendapatkan nilai sadaqah wasilah. Sadaqah wa wasilah, menyambung tali silaturahim. Kemudian secara umum, wa muslim, dan kepada setiap muslim, dia lembut hati. Wa amma lil kuffar, kata Syekh, adapun kepada orang kafir, fa innahu ghalidhun alaihim, dia keras tegas kepada mereka. Hadza aidan min ahli al jannah, ini juga tergolong ahli surga. Wasalis, dan yang ketiga, rajulun afifun muta'affif dhu'iyalin, ya'ni annahu faqirun walakinahu muta'affif, dia miskin tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Dia menjaga kehormatan dirinya dalam kondisi dhu'iyal, ay annahu ma'a faqrihi indahu a'ilah, bersama dengan kemiskinannya dia punya keluarga. Fatajiduhu sabiran muhtasiban, kau dapati dia menjadi orang yang sabar. Tentunya kewajiban sabar ini bukan hanya bagi dia sebagai kepala rumah tangga, maka keluarganya juga demikian. Al-mu'min barakallahu fikum baina syukri was sabr, berada di antara rasa syukur dan sabar, hanya itu saja. Naam. Yang ini sangat menakjubkan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, urusannya semuanya baik. Semuanya baik. In asabathu sarra'u syakara, kalau dia mendapatkan na'am, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kelapangan, dia bersyukur. Fakana khairallah, itu baik bagi dia. In asabahu sarra, wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa kesulitan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairallah, dan itu baik bagi dia. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Jadi ini sesungguhnya para ikhwah dan para akhwat, para ummahat muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya itulah tanda iman. Itulah tanda iman.
Kemudian Syekh melanjutkan, farubbama ya'khudzul habla wa yahtatibu wa ya'kulu minhu. Terkadang dia dalam kondisi, dalam keadaan kemiskinannya, dia mengambil tali, kemudian na'am, dia mengumpulkan kayu bakar dan makan dari hasilnya mencari kayu bakar. Pergi ke hutan, mengumpulkan kayu bakar, dijual, itu yang dia makan. Atau dia mengambil sabit lalu memotong rumput, dia makan darinya. Intinya dia menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta. Sekarang ini menjadi peminta-minta itu bahkan dijadikan profesi, yang subhanallah mirisnya. Naam, mereka lebih kaya dibandingkan orang yang dia minta. Punya rumah mewah, punya mobil, tapi sudah menjadi mental yang melekat dalam dirinya. Maka orang demikian termasuk dari golongan ahlul jannah. Barakallahu fikum. Ini walaupun disebutkan rajulun, ini tidak terbatas kepada laki-laki saja, para wanita juga demikian. Dia seorang yang dalam keadaan tidak punya, tapi dia sabir, sabirah alal bala. Dia sabar atas ujian yang menimpanya. Fahadha min ahlil jannah. Maka ini termasuk dari golongan ahlul jannah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Syekh menyebutkan, nas'alullaha an yaj'alana ahadaha ula'il asnaf. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita salah satu dari golongan-golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan beranjak pada bab yang ke-80, bab wujubi ta'ati ulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Bab wajibnya menaati penguasa dalam perkara yang bukan maksiat dan haramnya menaati mereka dalam perkara maksiat. Sebagaimana kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Salihin, sebelum menyebutkan beberapa hadis yang sesuai dengan bab, maka beliau juga menyebutkan ayat terlebih dahulu. Kata beliau rahimahullah, qala Allah taala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kita akan baca tiga hadis sebelum memasuki penjelasan. Hadis yang pertama, وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya dalam perkara yang dia suka ataupun yang dia benci, kecuali dia diperintahkan kepada suatu maksiat. Apabila dia diperintahkan kepada satu maksiat, maka tidak ada bentuk mendengar dan taat. Tidak ada naam sikap mendengar dan taat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim rahimahumallah. Hadis yang kedua, wa anhu qala, dan juga diriwayatkan
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kunna idza bay'na Rasulullah ala as-sam'i wat-tha'ati yaqulu lana fi mastata'tum. Muttafaqun alaih. Kami dahulu apabila membaiat Rasulullah untuk mendengar dan taat, beliau mengatakan kepada kami, semampu kalian. Muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim rahimahumallah. Yang ketiga, wa anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati wala hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Rawahu Muslim. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan, maksudnya barang siapa yang tidak mentaati penguasa, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan ia tidak memiliki hujjah atas perbuatannya. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan di lehernya tidak ada bayat, yakni jangan difahami harus di leher begitu ya, yakni tidak ada bayat pada dirinya, dia tidak meyakini penguasanya, lalu dia mati, maka dia mati jahiliyah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Wa fi riwayatin lahu, dan juga diriwayatkan Al-Imam Muslim, wa man mata wa huwa mufariqul lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Barang siapa mati dalam keadaan dia memisahkan diri dari al-jama'ah, maka dia mati dengan matinya jahiliyah. Kata Imam Nawawi, bikasri al-mim, mimnya dikasrah, mitatan, bukan maitatan. Kalau maitatan artinya bangkai. Tayyib, dijelaskan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, قال المؤلف رحمه الله باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله واستدل لذلك بقوله. Kemudian berdalil setelah menyebutkan bab tadi, dalilnya adalah firman Allah An-Nisa ayat 59 yang sudah kita baca. Kemudian kata beliau, ulatul umur, yang namanya penguasa, naam, disebutkan oleh para ulama bahwa mereka terbagi dua macam, yang namanya waliyul amr atau wulatul umur, penguasa itu ada dua jenis, ada dua macam. Siapa mereka? Mereka adalah al-ulama wal-umara, ulama dan penguasa, pemerintah. Adapun al-ulama, maka mereka adalah penguasa kaum muslimin di dalam menjelaskan syariat, di dalam menyampaikan syariat, mengajarkan syariat, membimbing manusia kepada kebenaran. Maka mereka adalah wulatu umur, penguasa fi hadzal janib, dari sisi ini, sisi-sisi yang sudah kita sebutkan, menjelaskan syariat, mengajarkan syariat, membimbing manusia kepada al-haq. Adapun al-umara, penguasa atau pemerintah, maka mereka adalah ulatul umur dari sisi penjagaan keamanan, serta mengilzam, memberi keharusan kepada manusia
yakni yang menerapkan undang-undang. Wal aslu, dan yang paling mendasar dari dua jenis tadi sesungguhnya adalah al ulama. Dari sisi mana dikatakan bahwa ini yang paling mendasar ketika dikatakan sebagai waliul amr, bahwa mereka adalah ulama? Kata Syekh menyebutkan, karena para ulama merekalah yang menjelaskan syariat. Naam, dan mereka berkata kepada penguasa, kepada pemerintah, ini syariat Allah, amalkan. Kan begitu. Jadi justru ibaratnya pemerintah, penguasa itu mendapatkan komando atau mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan dari ulama. Mereka mengilzam, mengharuskan pemerintah untuk berbuat begini, berbuat begitu. Naam. Karena para penguasa, para pemerintah, tidak ada jalan bagi mereka untuk mengetahui ilmu syariat, apa yang harus mereka jalankan dalam memerintah negerinya, dalam mengemban kekuasaannya, kecuali melalui jalan para ulama. Naam, kecuali melalui jalan para ulama. Karena memang seharusnya yang diterapkan dalam sebuah negeri adalah ahkamullah wa ahkamur rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjelaskan dan menerangkan itu adalah al-ulama. Kemudian kata Al-Syaikh rahimahullah, wal ulama yu'athiruna ala man fi qalbihi imanun wa dinun. Ulama itu akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang dalam hatinya ada iman, dalam hatinya ada agama, kekokohan agama. Li'anna alladhi fi qalbihi imanun wa dinun yansa'u lil ulama wa ya'khudhu bi tawjihatihim wa amrihim. Karena orang yang dalam hatinya ada iman, ada agama, dia akan tunduk kepada bimbingan ulama, mengambil arahan mereka dan perintah mereka. Wal umara'u yansa'u lahum man khafa min satwatihim wa kana indahu da'fu iman. Sementara penguasa akan tunduk kepada mereka orang yang hanya takut kepada kekuasaannya, dalam kondisi dalam dirinya ada kelemahan iman. Fayakhafu minal amir akthar mimman yakhafu minal alim. Sehingga memang terkadang banyak orang lebih takut kepada pemerintah, kepada penguasa, dibandingkan takut kepada ulama. Bahkan terkadang terseret kepada kondisi begini, wa ba'dhum yakhafu akthar mimma yakhafu min Allah wal iyad billah. Bahkan terkadang sebagian mereka takut kepada pemerintah melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya falidzalika kana la budda lil ummatil islamiyyati min ulama'i wa umara. Karenanya dituntut bagi umat Islam ini keberadaan ulama dan umara. Adanya ulama, adanya pemerintah. Yang di sini barakallahu fikum mengisyaratkan harus ada sinergi antara mereka, dalam arti penguasa meminta bimbingan dan arahan kepada al-ulama. Barakallahu fikum. Namun tentunya ketaatan kepada al
umara kepada wulatul umur, sebagaimana ayat yang dibaca tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini ada hikmah yang sangat besar, kenapa tidak diulang kata ati'u tatkala menyebutkan ketaatan kepada penguasa. Karena ketaatan kepada penguasa sifatnya tabi'ah, laisat mustaqillah, hanya mengikuti, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi kalau ketaatan kepada Rasulullah itu adalah ketaatan yang sifatnya mustaqillah, berdiri sendiri, sama halnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taat kepada Rasulullah pasti bentuk taat kepada Allah, tidak akan mungkin tidak. Sementara ketaatan kepada waliul amr, kepada penguasa, itu dilakukan sebatas yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Bila yang mereka perintahkan menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada na'am kewajiban mendengar dan taat dalam poin yang mereka perintahkan, yang di situ mengandung bentuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita batasi sampai di sini. Kita lanjutkan pada kajian besok insyaAllah. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan, dan semoga Allah memberkahi amalan kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesungguhan dan keseriusan antum semua serta kesabaran antum. Semoga benar-benar kita dapatkan kebaikan ini terpampang di hadapan Allah di buku catatan-catatan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.